Hei Akashvani aizo alani. Voin juun nisum ni pasari in rinni kan hun kan lau janta a min ngai kadu den zavain tibai kan bu kate u. Program announcer hi Maria Lanun Pui kania control room engineer duty hi Lerod Zuala ane. Kan program hi medium wave meter zanga sum nga panga point panga kilohertz zanga sum lile za point pasari megahertz at changa puan chu ania din Akashvani Aizol YouTube channel azing daria tling life angai thak thei ani bokang nakin daruk le minit thuma kan hun man dan tur duan lo kang pui kan run puang nga daruk le minit som pathiar fangna la huna chuan h zo sang lian ni le sang lian thanga te zai ngai tha in hun kan mang hawang

Hei Akashvani oi zol FM zo oi za point pasari achanga puan ani vein jun somni pasari sanghi somni paruk inrin ni akan hun tho khatna kan lo theng ta ngai thatu te chibai vek ule program puang tu hi siming than sai kani a control room duty hi lalwa zwala ani veina kan thu pui tan swan eng po lo theng se be se na le rin nei lo ngai su ti ani ang vein kan hun man dan tur tlang pui ngai thak chhun zom ila daria ta chinga daria le minute somli inkara hian zai fakin hun kan ngai tha anga dariat le minit somli chinga dar kwa le minit somni inkara hian sapla kan ngai tha kan ngai thang dar kwa le minit somni chinga dar som inkara hian hindi la kan ngai thak chun somanga tin dar som chinga dar som le minit somli inkara hian ram ngai hla ngai tha in hun kan mangang dar som le minit somli chinga dar som pakhat le minit somni inkara hian sapla kan ngai thale anga tin dar som pakhat le minit somni achunga dar som pani inkar hian hindi la ina chunjomang dar som pani le dar som pani chunga dar som pani le minit somli inkar ra hian zaipol harem pathian fakna la te ngai khain hun kan manganga tin dar som pani le minit somli achunga dar khat le minit som inkar ra supply ina chunjomang tin dar khat le minit som achunga dar ni inkar ra hian rihlona sa zokini dawang oti thupui manga inkom hauna kan ngai tha anga hun ron mang tu tur te hi Jason Larin sana inspector of excise and narcotics le SF David Ngursang Zola assistant secretary central YMA te ani ang tin dar ni le minit som thum chunga dar ni le minit som thum panga inkar hian midday news chanchin thar mi zo chunga chiar kan ngai tha anga tin dar ni le minit som thum panga chunga dar thum inkar hian sa

la ngai kha in hun kan manga nga ti chuan kan vo in hun atana kan man te chu zawdon ani chu ti zong chu vo in kan hun man dan tur tlang pui kan pan thei te chu ani a ngai thatu te vo in hi vo in hi in ta ni chalo ni se hun nuam tak le limom tak mang turin du sakna ka hlan fek cheu

lungbum te hla devi darlong sak kan ngai thla zawa ti chuan tun tumata na kan hla top na kan kan hla top beratan po devi darlong zai tho kan ngai thal dona ani hian in liam pui nge yang te la ron changa jelza mahian tuang takini hodon nia haran te nang po tui takini lo mu nga pathian jara kan da manga tho chan ni jana kan in tong le don nia aliam pui nge yang te hla devi darlong ina sakelongai la